Fresh enkulu labantwana bayahlanya kuri bampuledisa lezulu man bathi bona bafuna ukusetla emapetla banya kuri fetsa